leka tabi eriri mu bulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya lya Yesu era nyimiranga nangirira kyennakuso okuva kakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya lya Yesu kubira mukama engalo ez'amaanyi weebale nnyo mukama weebale nnyo Yesu weebale nnyo mukama olw'omwoyo w'essanyu njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde eby'ekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu